Kepada ini tuan Nora yang tanam mel di FM, hai jenam baik nain, dua warai di mana semin nawa, ina nanti pakan tayo. Sena, tehi metan pun mua kina kok kia, sena,

0: jaar hoe sari kan hij jongen jij die over zetten bij met de pakken nee ik in de onder de boot en dan dat niet ik in ik in de horen diep op boven met dan dat voor de makkelijk naar de tafel te gaan mijn lampen pony jij
1: koei dan nu om koei jij
0: wat ik haar niet aan de tafel nooit tegen
1: de tafel heb je van dat af die om en ik naar die naar een at the national customer service and improvement center get the center or even and then a compound an office the residence in the public service office KPSO.
0: Di kara o intabent da ban maguriyan.
1: O intabent jo office ay pa na ipo po kini ka pa siya na kariken po kan anakan po ka kiti po dan na meta. Men na nata pa ni maguri na ko de tawte ka nita kini na kampana na ko. Aki ay vini on men menswa ite po ka iya na ken ta ka para para roy na konti po dan na meta. Kita han kan po ka kiti.
0: Ayya. Pangalan niya ay kanbuha po, di kararong bibos.
1: O, kakawong Roy pa, ayong kan narom, e ako na. Karoy ay bugin ka rin na kinam tang-tang. E kakawag iba ko na nigira mo ang tang-tangan hiro ya customer service supervisor ang tatapo ni Makuriane. Pangaya ay ka atabi may tatang-tang ibugin na yatapo ni Makuri kiti ministry o nakakay ako ni kinaki pa assistant secretary ki office manager. Kawagin na mo yun ang data ki ganaya kiliri ki buwakam o kukuna ang kanin ni Kawara di senta. Sikuna na benu kusimai tang-tang ginanang tatarikon yuang nampay ka ono wa tenua akia to wana awa akia. Kesua tenua akia awa awa taboro wawa akia. Gemeri na kon customer complaints at pso.gov.ki. Ina bita complaint form ayakona nora ki yuang PSO's website form page. Are kuhan waya na bema ikani akwa submit na be. O yakona na be nora ki iroya akita beya. Tukorene tana kontesta korupo ki ke the public service office. Kepun kawarira ipairi ki buking kanwan te po men tang-tang kanaru na pakuponi mena itarawa. Uringa, pa e kakawa ki paaya ikai pako na karini ngkana kukarina am tang-tang. Panini naram, am taripo nampa, am taboro kumea mea kayai. Ampung ini pun, omi nam data kita tetap pun makuri dari kupuka tuan.
0: Tidak harap barang kami ini harus dari mana memiliki. Erang meta ata, oi kunan pusing kami. Pernah kami meta ata, ipa eh kira di nanti aku tanya tentang yang kampuran pus Maya. Oh, ikan ikan dari nanti tentang hari ini. Kunan ibu pukai di National Customer Service and Improvement Center. Tuan, di pos nak kita sama makuri ayah kita karoro itu tapi nai bukem naran tekat utuh. Temen tetaninga teka parape tiun o tiki busumai roy purin tayani pepeire ni reke reke mepum ke kanwanga naron allowances wowa kanupoka ki aki aka kwa wagi pa asti kuni veni men inonu ni pein teopis aripun tapena eka kawa kina pepa kam na taya pa ilari kinna kani opo niya ina petukin mesan na nakonate senta yu naron narien mimiri yei makana ni popo ki yon iterai kai wana tangitangi ni kainis mete koto ta ariye ki borai mena nam ponsi te boni eta be mete iterayo te ka wo tangitangi bukin tiaro ne pai pai tepe ponsi te boni e kona ni ko ki yai kai te ka tenua tangitangi ibukin po ta ki ne maguri aki ai no meta ki NGOs te ka wo tangitangi bukia ta ni kai ri ri naro ta ni koro poki CEOs tante menita court clerk Panimus of Mayors. Tekani mewa, me ena kona te senta yo ni bubo kini kaira kawaim, ibu kini karina kina mtang-tang kiri bos, ibu kia tani kairiri. Oka ka me andarun po ka kinara tang-tang.
1: Yokuna nape ni parawa kinkike, nkanape ni tauroi, o ni panin pepa ni kafuawa. Menin te tang-tang, nkanero kwa inanun pe in customer service supervisors, o te senta po tenu matipong, ke ena kiraka, yon nisu watipong, ayyo ni kainis me PSPM Act 2022. O ena kona andyo nisu watipong po ka kinam tang-tang kana ena kainan wa kena ibu poki, anobis te seke aswa ke te cabinet. O ena kona nape ni vini ni mea ni karawakin nanun te tang-tang kana akia paaya ikai. Nampan nam tarepon, email address, o wai te tapo ni meaka. Pukina paaya ke kona nime harita ki te senta na koim i pukin diki kainan wakin paai mei room. Am keis ki am tang-tang ena kona ni kainakin kana yare ke pukana men te tapo ni makuri aripon tapena ki are kainis na koina. Uringa pokona pondia ini mea ngawakira ki ke ni kongwaki rongorongon nam tang-tang aripukarin nam te National Customer Service Center paaya paka kaya kin kana yei di kipai kana kaina nok mei rom mei muin di nan wakin am tang tang oi na pun besi di kim kana ko hari nam nam pan telepon ki am email address ki am tap arokomene kaya
0: ai gara para pana yei apa nang ne ta taroin kaya ron kaya kin kawa bukin karina kin nau tang kang iru yami customer service supervisors mau yami yo apisari erang narana et national customer service center
1: Wara, kita ko bayangin niya tata roi kawai mukoy tiki di best po kung nakangan di po sini ang tang-tang takon din National Customer Service and Improvement Center. Ang kanyang kahit kung nang ataw roi po kung nangura na kong takatoto yon poor and good customer service yon kaya kan tatahibon.

0: Yaya yang ni pasti nori enggak ni gaya yang ayah kan. Ayah kan mana yang mantah kawai. Pang ayah. Ayah terana.
1: Tapi yang ayah meriki.
0: Ayah apa guna tanya dengan ayah?
1: Yang tanya ayah. Si tu pun ni ayah kau rain.
0: Kan tanya tapi.
1: Tapi ayah ayah ini kan aku nak buat kau dari kena.
0: Ya kalau dia kata kau bentar ngah mawan aku nak bentar pun.
1: Ayah rapa. Ya, ibu peristiwa ni betul sekali. Hai, ini orang kepala pen, ini mana kaya.
0: Mereka di biasa rosda dia, dia guna ni pukul.
1: Oh, tapi ya, ini meregi.
0: Pukai nanu meregi. Atau tahu am Ryan pernah kata mereka nak kau ina.
1: Ya, sabu ya kalau Ryan ada kau kata mereka.
0: Ni guna kepala pura apa? Ayah tapi anak Ryan payah ya pukul, ni payah untuk taripun. Menderam kan pukul ke sekolah ni pukul kau ya iki. Pula kakak uya mawana.
1: Payah pun kan data kena kau ina.
0: Aku kurang kan ayah nam taripun nampa. Pakai nasi ni bukan nak customer yang terain, ayah suang apa? Ya kay tarik puni kur kaki.
1: Oh ayah dah ya kau ayam nampak isuah tenu akia, tapurawa akia.
0: Ayah eri am nampai isuah tenu akia, tapurawa akia. Yang anak kaya nasi ni bukan nak customer apa? Ya kita kiri kaki nak kau.
1: Eneng darah betul kau, kisah pomo.
0: Berapa hari kini kita kini?

0: Ya, ya, ni va a ser oringa, ni que ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
1: ya, ya, ya, ya, ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
1: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: ya, ya, ya,
1: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
1: ya, ya, ya, ya, Ya, pun frustrir ane betul sekali. Hai, ini orang kepala pen, nanti ini nak kaya.
0: Mereka tu biasa suruh rosda dada ikan ane pukik.
1: Oh, tapi yang ayah meregi.
0: Bukan nana meregi. Atau tahu am Ryan pernah kata mereka nak kau ina.
1: Ya, sabu ya kau Ryan ada kau kata mereka.
0: Nih pun nak kepala pura apa? Ayah tapi tapi ane Ryan payah ya pukik ane payah untuk taripun. Menteram kan pukik es kau ane pukik kau ayah ki. Kau nak kau ia mawana.
1: Payah pun kan data kena kau ina.
0: Aku orang kan ayah nam taripun nampa. Pakai nasi buka nak customer yang terain, ayah suang apa? Ya kay tarik puni kuat kaki.
1: Oh ayah dah ya kau ayam nampak isuah tenu akia, taburuawa akia.
0: Ayah eri am nampai isuah tenu akia, taburuawa taburuawa akia. Yang anak kalau nasi buka nak customer apa? Ya kita kiri kaki nak kau.
1: Enang darah betik kau, sabu mu.
0: Berapa hari kini kita kini tiga hari tengah.

0: 又系啊，你话先我啲难啲嘢嘅呀，系啊吓，系啊，晚黑晚头啊，唔系啊，我一只懒啊，
1: 第二个嘢未得嘅，
0: 我一帮我姐姐买啊，
1: 已经第二个。是的不你要好人
0: 看到的但
1: 是要好人你要好人不要好人你
0: 要好人你要好人你要好人你要好人你要好
1: 人你要好人你要好人你要好人你要好人你要好人你要好人你要好
0: Mereka itu biasa rosda dadai guna ni pogi ko.
1: Oh, tapi yang ayah mereka?
0: Pogi nanu mereka. Atau tahu am Ryan pernah kata mereka nak kau ina.
1: Ya, sabu iya ke Ryan ada kau kata mereka.
0: Ni guna nak para bule ba. Ayah tapi anak Ryan payah iya pogi nape yang dia taripun. Menteram kan pogi ke sekolah ni pogi ko iya ke. Kau nak kau iya mawa na.
1: Bayi pun kan dia tak ina kau ina.
0: Aku Ryan kan ayah nam taripun nampa. Pakai nasi ni bukan nak kasta marion terain, ayah suang apa? Ya kait dari puni kur kaki.
1: Oh ayah bayar kau ayam nampak isuah tenu akia, taburuawa akia.
0: Ayah eri kau nampai isuah tenu akia, taburuawa taburuawa akia. Yang anak kau nasi ni bukan nak kasta apa? Ya kita kiri kaki nak kau.
1: Eneng darah betiku kau, sabu mak.
0: Berapa hari kini kita kini?

0: jag rosar. Kan jag ju ha ett jag vill sätta mig med tillbaka när jag inte undrar att gå där nånta. Ni är det inte med att inte vara in. Det är på båda men när det är på mig för något det är att jag kan inte hamna. På ni är?
1: På iran är hon kall. Aj aj.
0: Vad är karan ni är inte tillbaka? Ja.
1: Det är på jag för nåt jag. Om ni kan jag inte råna ett national customer service and improvement center. Get the center. Or even in a compound, an office to be residents in the public service office, KPSO.
0: Tikara o independent of Maburian?
1: O independent office day, when I go walk in Capesia, no hurricane, walk and a hand walk up to the Porta Nometa, men and a tap in Maburina of the Dauteca, and data in a campana. A Kevin on men, men's waiting of Wokaya, Nakan Takabara Roy, no on the Porta Nometa, Kitan can walk up.
0: Aya. Pagana iya ikan buah aku, tika rarong bibus.
1: Oh, kakawong Roy pa, ayong kan narom e ako na. Karoy ay bugin ka rin akin ng tang-tang. E kakawag iba ko na nikira mo ang tang-tangan iro ya customer service supervisor ang tatapo ni Makuriane. Pangaya ay ka atabi me si tang-tang ibugin na yatapo ni Makuri ki the ministry o nakakay ako ni kinaki pa assistant secretary ki office manager. Kawag ina mo yin ang data ki kanaya kiriri ki buwakam o kukunan ka na nikawara di senta. Sikuna na bini pusmai tang-tang dinanan di taripon yung nampay ka onuwa tenuwa akia tuwana awa akia keisuwa tenuwa akia awa taparowowa akia kemeri na kon customer complaints at pso.gov.ki yin abita complaint form ayakuna noraki yung PSO's website form page are kuhanwa yin abe maitani akwa submit nabe o yakuna nabe noraki iroya akitapeya. Tukorita tanong kung tisa korupo kaya the public service office kaya pun kawarira ipairi kibukin kanwan the po men tang-tang kanaro na pakuponi men ay tarawa. Uringa, pa e kakawa kipaya ikay pa ko nakarini ang kanakukarina ang tang-tang. Paninin naram, ang taripo nampa, ang tabaro ko meme kayay. Ang punginipong o minam dita kinatitapan makuri ay kukuka kibon.
0: Ay raharaparang kanini usari men ang meriki. Erang mea tata, o ikunan pusing kami. Pana kami tata ay pa eh kakira rin namin ako tayong tang-tang niya kampunan po sumaya. O ay kainkan rin namin tang-tang rin ako nani pupuki ay the National Customer Service and Improvement Center. Doon na, di po sinagin de sa makuri ay kikakaroro ay tapin na ibukim na rin te katuto, te men, tataninga, te kaparape, tiyon, o tiyaki po sumaya roi. Purin tayo ni pepeire ni rekireke me po, kaya kanwanga na rin allowances. Wawa, kanipuoka ki aki akakwa wagi pa ase kuni vene men ino nuni painti opis aripo nang tapena. Ika kawaki na pepakam nataya pa ilari kinakan ni opo niya inapitukin mesan na nakonate senta yu naro nariya mimiri yay makana ni pupuoki yon iteray kay. Te wana, tangitangi ni kainis mete kotuota ariya ki buroy menanam ponsi te puni etabi mete iteray yu. Te kawawa, tangitangi bukintiro ni pay paintiepe. Pusite po wii eko na nipuwa kiya ikay. Tika tenua, tangi-tangi ifu kinipuota kini maguri aki ay noameta ke NGOs. Tika awa, tangi-tangi ifu kia tani ka iriri naro ya tani koropoki CEOs, tante, menita, court clerk, tani mus o mayors. Tika nimewa, me ena kwa nate senta yu ni ipuwa kini kaira kawaimu ifu kini karina kinam tangi-tangi kiripuos ifu kia tani ka iriri. Oh, kami yang darun buah kaki nara tangkang.
1: Iku nana pe ni perawak ini kei, ikan apa ni tau roy, ani panin biapa ni kahwawa. Menin de tangkang, ikan aero kau nana pe ni customer service supervisors, or the center pun tenu matipung ke ena kira ka, yon misu matipung. Ayo ni kei ni sme PSPM at 2022. Or ena kau nana yon misu matipung buah kaki nam tangkang kana ena kau nana wakai nai buah kaki, an office desake suah ke di cabinet. O ena kuna na pe ni vini ni meani kora wakin nanun te tang-tang kana aki apa aye kai. Nampan nam tarepon, email address, o wai te tapo ni meaka. Pukina pa ya ki kuna na meha reita ki te senta na koim I pukin diki kainan wakin pai meirom. Am keis ki am tang-tang ena kuna ni kainakin kana yari ki kuokana men te tapo ni makuri aripon tapena ki ari kainis na koina. Uringa pokona pondia ini meongwa kira ki keni kongwa ki rongorongon nam tang-tang aripo karin nam te National Customer Service Center pa ya paka aliga kin kana yedi ki pai kana kana not me room me min dinan wakin antang tang oyna pun pe si re kim kana ko harina nam ban tare pon ki am email address ki am tab aromene ka ye
0: e ai ara para panga ye pun nang me ta taroin ka yeron ka irakin ka wa bukin karina kin na utang tang iru yami customer service supervisors aw yami yo officeri yarang narana at national customer service center
1: Tak bayangin ni ada taroi kawai mukhej di pes pokok nak angan di pos ini am tang tang takon the National Customer Service and Improvement Center. Angkan yang kait kau nengah taroi pokok nang orang nak kontak joto yon poor and good customer service yon kekan tetapi boleh.

Please forgive me. Oh, anda dia nak i iru nam sana ni, ane tu wale Brian Adams mekuna lah. Ati takkan tanding apa? Ewoi korai nanan te tu mantai dikeyo. Ati takkan tanding apa? Kau wah kengkai makan wana kau mukatai dikey. Terana kau kan wana mekan ni, nate ime tuan pun kakak meo kau meo rineri rineri metang tapi korah inanan te nikiran nara tayeyo. Uringa te saungoran te tayeyo ada sepun wah kenapa kes wah kengkai yon nara kau ngorari meten nanom program. Kunam mari memetan nanom yai kuasi yang ana ina pan chat cina kon PPA meuri FMI cina bay nan Facebook aya kana kuana pan kunam ken kameuran ngongora kunam mari kota ngiri ina non tameuran te pagantai ayo senangan te te wale Blake Shelton me rohan andane nene Daniel Bradbury Blake Shelton pun nana coach neire nei Daniel Bradbury sena kameuran kan nene kunana Que ninguna haya tocado nada.

ekwatarain kai na kon wan wan yon panan mau di FM aja nampai nai sena karena kau ingkar nya kata nuata kaya tangira kina kau yang tetai di kaya yo ara kata nuata nana kawaki akia tangira ki ide ayat yang ini.

0: kuna meuri ni iponi kuranga harapan rogom na kona rakirini ke ayo yosi minam susuari kwa sani karoya ibu kinte pi koko pa yei rom kaya ora kinte pe abopo pi
1: yang togita ibundangi ku pena ko geiswa yu pa yei rom tipe abopo pi kyo ina ngai bunda kya taya kangai roro me yei tiki ibu kini merurungin nasu patira arona yei
0: Ibu kini dah ramai, tipe abu-abu pun cara kait ini tuan terapata. Ada nak kunaan kariki kanga-anga nak kuni merubungin rapatara. Tipe-tipe ke orang tapi angka cara kayu. Cero bete mana mebuakoi orang mana nama ta. Enarie ini ia iroya tipe abu-abu. Ketipi mana mewah tak tipe mebuakoi tipe botan nama ta. Stekeroi ngaira payai payi nara ki ibu kini tararuana. Meja katokia. Abunia ina teanga ibu kini kawalerikian tianga. Peana kieve nak kuni nasim.
1: Ya, togeta. Nono na kuna njia kaka kintebi ya popo na siu.
0: Iyang, hani to wana mepua kuna runi vinte pia popo. Vinte ora kaiyo, irigerege me maisin, teme nora ki arebusin darante sina.
1: Hongani, na kanga na taya pia na kaka kina sunte pia popo.
0: To wana tianga pon mentu wanda ram ibukini maisin meninte pia popo yai. Pia maisin meninte pia popo ndaram.
1: Wakanta yoga te togeta. Kaya yang ayah bukini kami nuan nasiu, pena kita kaki.
0: Kaya tapi uang ayah karang ni korakora ayah ibu buogi, itu toko ayah kaki nasim. Temuan poni mungkin tebay nora ki, editor no fobia, mentebong ayu. Tapi tebay nora kayu, ina kawariri kaya maisin mending tebay bobo, daram. Eka kau uaki, pangkan aku ni mentebasin ayu, ina nun namtai ni pikoko, ayana aku nanda ini wariri kaya maisin mending tebay bobo, daram. Warerikin maisin menin tipe abu-abu, aibun kiri kakin nabet siang, penyeri kakin asim, ntain tipeun.
1: Hota yo kari kita tau kita, akita kanga-kanga enak kuna adik enak kuna nasiu, kana kapungan ati payin orang kiani, enak kuna rotak yeki.
0: Arangin temeruam sisirak, tetonovia yasang kaini kamera naki, irowie pikoko inanun diri kai kamais, aikunia kana kamera meno nakon tenas, awakian nana urupai nakon terapata. Kerikirakan tenas nanti tipi koko. Tapi nara kayu, ya men nape ni kapungan aku irauye tipi koko. Aikai HIV, itu toko ni event cara kita nak nasiya. Irangin nomaka nama kuri, itu toko event HIV atau tipi koko. Karena ini nape kelan tipi yang abuak, narun tipi merak ni piroto. Angin tetai, agi tipi metua. Aku aku na nape ni kapungan pay meyai.
1: Oh, ngaya. Nanunan nariya ini mohon terbasin di katu apa?
2: Yang, orang ini kakawak, pakonan ini metetono folia di katu apa? Ika urin kono pe, pakonan ini amtai nanun nampung, ada pakakuan ini kiai, ini membasin, tangan aku prasna wim, kemkan aku kainga apa, kemain ini mesum, karena aku maningan ini membasin tepungina, akhirnya kanga ngaiyai, aku kaimya ngamoin tepung hari ini, mengkan ayamai sampung, aika kuak ini membasin. Angkan ni, ina pia ni mengari kira ke masing te menin norak, ina non rapatam. Ngayar erang ini kakawat, urungan nampai norak. Aku nak kawat di klinik, kentap nanai pai norak, ibu kini kasihan nampasin.
1: Wan ta yau hari kita tau kita, nanu nan nakati metua pai norak, ini nuk niya kini nasiu.
2: Heng, si kau moga aku nakati metua nampasin, tapi uat nama kai nai min punim. Si nasuang kau mtai nyoki, kau ina mengapa ni karawat yang susuan nyokim. Irang ini kakawat kat ime tuan nampasin. Mesinnya mengaku ni meroro akinna. Untuk tadi ada kono akiai. Pasal waya ni kakawat tak benda ni meroa. Ni beperi bukim. Iwaran.
1: Uirang.

0: Engineering Day. Ayabong Engineer.
1: The Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy kitemise ke tepota kini makuri.
2: Ariatame me makurian karikira ke apati metuan korakora ke mise Nicaragua anapukameru ipukin ponginte Engineering Day ke ayapong insinya ke pun mise Engineering Day.
0: Kau orang kau ini kau kita niau, aku ada pun ngarep nak kira kaya kakau kini yang makul insinya, kau ada pun dah nama tak, soho.
2: Ya kan dia mu, wakira kakau kini insinya.
0: Insinya pun ngaji awak kini nak kira kiri pasi, kau bubura nerun katik tay, pangan dia nontak ini tay, kalau tak kau tebris, suan nontar awak kini teran bahagian menurai, kita kira kain aku sini. Oi makul ni kira kira kora kora ya kerja kita tak ya man.
1: Kampana akiamin ayan mise pun PUB KHS Core awai PVU or projects narun naikai the South Tarawa Water Supply Project ke the STWSP South Tarawa Sanitation Project ke the STSP South Tarawa Renewable Energy Project ke the STRIP Kiribati Outer Island Transport Infrastructure Investment Project get the POITIP or the Promoting Outer Island Development through the Integrated Energy Roadmap get the POITIP. Sapo the Bairiki Field Nuwapime Awa on Wapime Nimewa Ndepetemba Wawa Tenga Wapime Onowa Karikia Umum Nanapong Ekakawaki Tensinia.
2: No, kota ini orang ini kokong orang. Orang ini kakak metaku kan mana ya pun insinya.
3: Eng, tunggu lah mai bukan dah nak nuat emisi ada nak orang yang tidak yang pun tidak boleh iru yang ini nak. Nampak mai iru yang ini primary school. Negara kuah, pilih yang kena kita ingat dengan senior secondary school. Ayo, orang kokong orang orang ini kakak metaku. Alun lagi kakak boleh iru yang kali. What bang bang.
1: Kapu, Ariana Korawa Kekai, Apon Veni Nidikiriki Mete Makuri at the Insinia, Naronika Tente Kapene Nimetua on 9-1 Breeze, get the bridge Mendespecati Mete Gru, the Jenga blocks away the Leko, or Sexing Ayame Aipon Noina, Aripun Nakata Roime and Kanwa the Mother Ministry and Mise, Brona Kiruya and a SOE's man projects, Akiamene Yana, Nikotaki, me and a contract destinate.

Na kwa hii anausu umero ntamena atani puariki katanga. Anausu umero ntsinana akines sutamua. Kanuan tarina tapira mekatauru. Kanuani maanina tiarau meruote. Kanuan pekenteis atani puariki. Kanuan penisto me suanganga yon merakei. Kanuan roere me kauriri yon peso. Kanuan puakanteis me Antonio yon merakei. Anausu puna e teiwaki me rountamena e teiwaki. O sinana e tapiri ke tapiri arawaya. Yon makin putaritari merakei apeyang o tarawa. Roroya nasina e tairuro teiwaki nanareirei ntikeitisi. Roroya nasina e tetapo teiwaki ni makuri nanopis teperestens. Nasina tapuariki mesirepu anasia yon krismes. Awai ponnaki akina inanon nanataini meau. Sikosa metananokawaki. Paya sandimuara mentemewei. Sinara sipura tarira memanera kasuka tetake atani puariki. Nikarangainan tepangayu at takapong. Tenua tepetempa uanga wapi maonua. Dion nara kina verevere. Pukini metena yapon kurora kina. Rapatana evene nanau sinasina ayatani puariki met tionamare itangaruru yakon ke yusi wen tepeangota. Enaka ia ki rapatana na kontakani meapong auan tepetempa uanga wapi maonua tepakantai. Tesu santau ni mete enawakin takani meapong Awa ntepetempa wanga wapi maonowa ntiawa tenua ntepakantai. Takatanuata, yanako meiraunu puuna nasina mesipuna. Aopon teusu nikapene meyon merakei tarawa o krismas. Ayo, iriana tianine, tisakawakinai teuya.

Kalau kami awal nak kami jatuh, ya kami ngomongkan apa yang kita nak beri dan awan tadi kayu, nak kami mengkara kini kawan mesu. Awan yang kami kapan ini mengkara kini kawan mesu bukan tahu kayu, nanti tadi kayu, gaya re kahani am beri yo, pa orang tawaran wa kami mengkara kini kawan mesu. Orang kara kini tadi kayu pun kara kini nanti tadi nemani, ay arana karim. Am sakara kini ngaji temetan mone Simeon tater. Kata orang mekan ni, asa kan aku kaya nak ye? Lengkap temen teman yang mana kau pay? Oh, erik kau pay teman ya yo, pon temen ramma kuri korak korak. Yang apa ni engkau ni nasun tuai ya, pon teman ni ayarana karim. An kata wata ya yo gitu pun suswanga nasun arek karim tuai yo antap. Karim pon singko ni nasun teman ni, oh kau pay unik apa ni? Pon nampai. Apa nak kiri kiri kau nansi bawa kau bawa mengaya iradikim. Ngaya hari tangiri apa kau nak kiri kiri apa isin tak kau paya yo di nanun nama kure kora kora. Oh kau hari kiri tepe kat eh. Oh tewar karim gani. Ike kata mana ni kara wana nanun antap. Tahir ramai temau. Napun nak ipe kat eh teman nak kaya. Me anak teh kaya kaya pun nak kiri corona noya. Pa ah mengari kiri orang tewar karim. Ike hari ini buah kakan wani me wia. Oh, tiba yang kau yang kai karim yang kau kapan yang nama ni iru yang orang naik kau ini mui menging. Oh, entah kau kau rumah mana ki, tiken puru rumah terarik. Oh, ibu nanti mian aku kure jari, jari anak ini tera, entah kapan mana. Yang apa nak ini aku kure ini per orang tu way karim iru na. Ibu kena pa ada ya pa karim mepun tatangiria. Awak orang ini kapungan apa kata tatangira kia iru karim. Awak kapan yang kau nama ni tu way. Ibu kena rekang orang dah orang ini pun kapura bepekina iru yang nak kai. Angkanya, jika bentukong tuan ayah tarung orang nasun ayu tu wahri tamena, ayah ringinun, ayah yang wantap. Angkanya ti metuan nasu ayah karim rita anak koran ayu ayati. Teka peni mana nak kah? Ayah nampun ayah kau ni peni temani ayu. Ayah umai ni pun orang ini kahai kui kuah. Merai riri ki, anak teti antepong ayah ni kah tarung ayah koroy. Angkanya ringki ayah angkanya karim men kawaina, ayah tak angkanya tu wahri tamena nak kahina. Nasu ayah sana tarung orang mukai, ayah orang ini pihak teti temani ibu. Ame tak ikah kira roy ya roy ya. Itangiri ya bukan kata karom mayu. Orang kapeni aminyang nakon dia jangan di business. Taranya, ibu nanti am tanya ni mengapa kita kawim. Orang nanti mengapa kira karom ya kawasan karoy yang kai. Yang ni kata tu wah suhun atau wah karim ni kapawa nanti aku tanya na. Mereka nanti nape terukon ibu tanam anari. Orang ini taruh nanti kapeni mana ia anti kempur. Mete moy menging awa itu kukurai dari kira rana. Engkau yang ringki yang orang nasun nanti karoyu. Ayah pun buat buat kau nan wan ayah kaki roy roy. Ayah pun buat kau nafin rota kinti orang kita karuai. Oh orang kini hari ayah pun rokon nafin rangin korak korai rona. Nanti arwari rangin kahai yaki. Awak ayah pun tepung tu wana. Nanti ayah pun natai wan nemekin nate karuai yo berang pun rokon tu kina meyona. Ayah kan anak kongkan ni vitian nasi nare karim. Pahen kawaria. Angin ayah ayah kongkan ni karim. Ayah tak tu wari tamena nak kauina. Nasi wa karim. Isui mendes kawaim, apa nak nak kau yai? Oh ngai, apa ni awak kawaim pun mustrawa? Aingai hari, apa nayu angkan ni ukapenin rei nak kauim? Nasiu, tapi perhatiya deman hari makuri korak koraya. Nika paham yang awak yai, ibu kini payika benda kaya bongan aja. Patukina, aku nak pun uring apa yang maina? Ikeh kakarim mohon tak nak pun tamena. Tamia, nak pun iram tiakan rei. Oh tiara ramai benda kata yai nikiya kini hari karu bea tamero. Yang itu dia karim meten aku awak. Ayah mengata aku ganjil doa hari tamen hari kena kau ina. Kupon kau nani yang mua ayah kaki empat ayah kaki rangkoi. Jauh meten aku roy roy. Kita jauh meten kau ayah aku buangak. Merina pun rugi detai doa nara kau nere gente kanganga. Angkana kau hari nana nani. Aku anak kau nape nikau katiru hari. Pakau naku ni teram nana yai. Yang itu dia tekaru ayu apa ina. Iko dia teru doa nana ayah ini metaruan. Tapi wa depan ini mina ayah meten tuan mana rekau payari. Ayah bunda ingin rota kini tenanu kawal itu way karim si nanu detai orang ini nuar erik. Memain detai ayah kira ini men. Ayah itu kini nanu kawal kena. Oh ni mungkin kawal kira nape heran hari memaina. Yang imuin meten tamen hari. Oh tiaw sari erik bayar naus ni kukurai itu way karim merorona. Ayah itu kukurun mungkin meten mian kukurai rona. Angkana emaningan aku ane buah na yang ibu kau mungkin ina. Oh rorona ikiki. Aku nak angkanya dia mengaki muan aman yang mentitap pada kawakin naik. Oh ibu kini naik yo. Oh ya tapi angkai ni bubuah. Oh ni kiri kiri kaki masih senda aman itu way karim. Mentitap yang orang ini way kuah.
yang ibunya kita yang ruya rawan itu wa karim ati metu rawan agi kini pihak pihak ni kawai nak kawai na orang nana iman yang meirona. Oh ibunya kita betirukan kan karena mekini ya kita hendak bukini ya ni kekiri kaki ni masih nana mana. Oh ibun ti metu anak betu wa karim ni kapi nama ni bukia rawan aikai. Awak ya bantu bung tu wana. Aya pun pepe ni roya na mani, na kia na peto wana sansi ni kirana. Ongi ya pene na mani, o ya pun tuki na peroko ya roro na kiki na naus, o wapun na kina pe mengoge ni kan kakatetri ya tu wae karim. O ibu kina yu, o ya kia tati pene ka roya tu wae karim, o ya pun roko roya na pengkanyari ya urini ni ka pene na tia kandri ya itamena. O ya roko iro na tu uri ngape ya mante kora kora. O inanenda na tain uri ngape wa nana kwa hawa ki tu wae karim, Awakia kwa yauri ngana pia natea katamena, aria suanga ibu kinteru ware eini metarwana. Oya iyangu inanuno etaku, emena otoboni ya itemani ya kasuku watame unanunteru ware ibu kinda ukahanganga narona iyo. Ainga yari nkiasa ni yangu narona are, oya waya kwa napia ngane nakunteru ware. Menkie kawa teru ware, oya nangapunu ya kwa napia ndokirika haki. Iyang, punda kia napia tupaito wani inanunteru ware, Mepun si terobu, esine mente siring na kona ano. Obo niya kakin roi tepa ini pekapure. Oye tau tu wai po ni rona. Ah, nang rin kapuwa mew, na konya nang ino koni pekapure hindi peri esine sine aari. Nga yari wasa nako mente ru aari, o ni yangwa tepa ya nang karoya. Yapu ni yangwa ino nun detaya warereke, mepun roko irona na mekinan tepura ni peki, ya mwanto korakora. Mepun nakete amarake na kona nukunia ino nun danawusa. Ainga yari anak unde makit, oya anak unde kapuan aku aparana, ibu kini kana nate kariki, awan imena te miriki. Ay ibu kini berang ini porantaka, oya kasuku ya nak kariki imena miriki hari, yon do wana tiasi ibu, oya anak unde ngan ini siya teran imena te mani pa ayakan, ay siya teran hari, pa inarangan imena te miriki ay. Mengki yawa imena ran nukira tiasi ibu ada katoka iya anak kariki imena miriki, oya nora te imena te kamia, ay pirina ku imena kapuki te kariki. Oya kaparua na pete miriki. Oto wae karimu ya rangi meraki nanona, meipu nake tepea na konani karikia. Meipu nake ariki tepea ya na konani mengarairia. Yani mekina tiakea ni yangu to wae. Oya puntoana ditangi ya rangi ni kurakura. Pa ya rangi ni poranga ini peki. Meipu nakea na mani ya na konani kapuwa kanana yei. Oya yangu antaku. Meipu nake rika wanga na konani karoya. Meto andangina kuya moro arou. Pana buwokai. Iyang, ya mana ngkai tu wae karim nakon na yaus rorona. Oye nakon mua naus rorona aritimena, oye taku. Mevri rorou, ya yang kuhanganga yarang ini pura nipyaki. Wakan tayokan si buokai nanganai tautana tiamaraki. Oye taku ngkani tu wae rorona ngkwari. Ah, karim kia ibn saki ngkai rorou ngkai. Taraya, orang dia ina koi saki rorou mengai. Iyang, irang paindang tu wae karim. Oye mangana kundi rorona aritimena. Oto wari dimenna, ya pun kana kwa nebe to wai menna na hausiki, opun na kena beti amara ke to utana ke to apuoka na to utana, eyanganna. Owa yande ruye rorona ni kape neki ya kabariya. Yo kira na haus karim metena no kawa ki amante kura kura. Owa ya pun na kete pe yangu yankai, pa aisi yangu ande yangu ni pekapure. Owa ya rangdiri nanu nankai ndiru, vari ya kamenta uroi nanu ndiru, hari ya kawukiari yo etapu. Yes, roi. Aibu na yung kaito kina ukanganga ni kape. O ya anati ruopu hari. O ni kape ya meruruana. O ya sine ya nape. O ngi ya pun sipa sine ya tiruopu hari. O ya pun kouna kwa nape tiruopu hari. O ni paka yuantano. O rona ni paka nkande buntuwa na tipeki. Ari ya paka na kuantis mens. Iti hiraki karim. O ya anati peki hari. O ya waya kwa nape ni kawukia. O ngi ya kawukia. O mwanto kupena o ngi ya nuoria. Bayon ragen tayani mani ay katayani koin ay kapahon kia kura. O waribu niya na peti piya bayonan tipe ya kiari ay akangay tiyakana. Tay katoka miyaw mkeni piya kapuray ko ikay. Mga mwan waki may mwana ni mwana miyaw mea po. Nao ni katia wayam menti mani ayo. Meta ba ya koriya ni karoya? Pita mwa anwan miyaw. Eya ngayon kan tiyakan te koropo ki ariyera. Ariyari meti piya kini mani ari. Ay ngay ariyara ngini kukure ngay karim mo etap. Kurang harapan tamu, nanti tayai, anak pun diberitakan aku, pada benda ni kita ni rorau way kahpuaka, agi tahan pebekan ni kawai ya kekay. Wah kurang ini tamu, panggilan apa yang kami ni ramtehkan dayin temantai, anak pun di metu andi kipat jawa meta, ayah yang ramtebungai day tarik aku kami ni kai koi kuah.
Mereka tak kah ngapa mentepongai, orang nangwa kena kau nere kota ngiria. Engai hari yang ngam muan muan ana bisnes engai tu wae karim, orang tetang yang kira ngini men, orang yang ngini wae kau ndikira kira bisnes hari, orang rawat ana mana, menda nama kuri korakora. Ororo nak kira ngini buah kah meneka ti buah kah nakoi nakeke, orang ngam muan doro kena meneka kawara tu wae, ngiata iya banyak ngam muan kau payah napa karim, mea karim tetang yang yo. Ya benda kita ni mengapa semaya rokoi ni mengakan buah kaki nabe, engkau yasan dekiri ya na men, tepat hari yasan kau dekiri nak koi na, orang tetapi nabe ayu, ayah pun sebari ke anak tetapi orang iri ya na, ke otana, na takkin tekuakurui merenan tepat hari yes, atau tepat hari kairuak.

0: awal yang nengkan yang mua mesin lara kara kende tayri kayu, kara kini nanti tayin mana ayah karam. Awi tahu bangku itu teh ya orang nanti tayri kayi, yari kiri kiri yang mana kende nanti kara tayu oke. Itu bayi orang kakawa gitu yang teh kayu ruby hami karo, bayi nanti kayu koyu kuat kakawa kene bayi, papun tanya ni mua mana, awak nak benda ke konan ni mengakai nana, kene bubu gusti ya. Orang kakawa kita hi pekat teh benda ke wana. Pena kairi guna pentakangan, awak cepai pentang. Awak kan tanya ngapa mentakara kayu, awak yang warai mesum, jatahiri kayu, antuk kena pepusun. Awak pun nanti takara para para kepes, nak kau nanti dah yang kongoran jatahiri kayu. Awak pun kau ini pentakara metis tena kongoran kari kena sem jatahiri kayu. Orang dara bayi kena bodoh kan apa kongoran kena sem mentakara kini kau mesum jatahiri kayu. Awak ni nangganya paham kara kini kau mesum, enam mustra bangkayu, enam mawapiru guna pentakian temuan pung. Ntairi kinte mone pung ni pun tain na pa yu at kota na pon tiawar waiwa. O ngay ti metan mone si Simeon tatiru hari yasan di kipa am sa karakin ti tairi kayo kora pa yukin nungoran na kon nam karakin ka wa mesu e na ti kira ni kiran ng tairi kayo kon na mesu roy o sa puma.
1: Oi, pensi ini mewari kita menis mangga ya por wai wan na wan te ta tairi kayu main nam kara kini ka wa mesu. Oi, yo mangga ni to wan ara kata no tan no kawa ki ari es pare kena no pe onta tairi kei. Darumia ki me anenen ke irian ara kata no tan no kawa ki. Oi, ari isu kona pangkan ni me ka penen ka kan terong rongo. Mem teruni kari kerong rongo.

0: Day Day. Aya po minsiliya kiel ko na ni Kinagi te Mise Engineering Day. Hoy lay!
1: Kwatanya, aning taroy te po ta kinimakuri at the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy ki te Mise ke te po ta kinimakuri. Arieta me makurian karikira ki akati metuan kora kora ke Mise ni korawa anabukameru ipukin pongin te Engineering Day ki aya po minsiliya kiel po Mise Engineering Day.
0: Kwa wangu ene iku wakiti leo, ajiwa tepo ngari na katine kei kakao kine ya makuri insinia. Kwa ya tepo da nonata. Soho!
1: Ya, hanti mwa. Wakira kakao kine tinsinia.
0: Insinia puni ngai ya wakin na nakarikine kikiripese karapubura nero nakatitei pa ngari na nonchaka inipeni. Karawat na kawai, teburis. Suwa na tarar wakin tiran ba ilan roi. Sedagi makain na kusinan. Oi makuri ni digereki wa kora-kora aki akari kaki natai kia mandu
1: kampana aki amina yan mise pon PUB KHS koi awai PVU o project narun naikai the South Tarawa Water Supply Project ke the STWSP South Tarawa Sanitation Project ke the SCSP South Tarawa Renewable Energy Project ke the STREP Kiribati Outer Island Transport Infrastructure Investment Project get the COITIP await promoting Outer Island development through the Integrated Energy Roadmap get the POIDIA. Sapo the Bairiki field nuwapime awa on wapime nimewa ntepetemba wo watenga wapima onowa. Karikia umum nanapong eha hawa senior. Tapi orang ini kokong orang, orang ini kakak metaku kan mana ya pun insinya.
2: Tunggu lah, mai bukan nak kanu di misi ada nak orang yang tanya ni pun tika pun iru jadi ini aku. Nampak mai iru jadi yang primary school, di karakua, iru jadi kena jeda ikatan senior secondary school. Ayo, orang kokong orang, orang ini kakak metaku, alam negara kau boleh iru jadi kai. What bang bang.
1: Kapu, ari anak korawa kiai kai, apa ni peni ni dekiri ke mete makuri ete insinia, naro ni katian teka peni ni metua on 9-1 breeze, ke the bridge mente speketi mete glue. The jenga blocks oi de leko, o saksi ngaya me aipun noina, ari pun nana kakatau roi me anak kanwa the mother ministry and mise, mbrona kiroia ana SOEs me ana projects, aki amene yana, nikotaki me ana contractors nape.

Kanuan pa'y kentais at anipuariki. Kanuan penesto me suanganga yon merakei. Kanuan roere me kauriri yon pieso. Kanuan pukantais me Antonio yon merakei. Anausu puuna te iwaki meirontamena te iwaki. O sinana tapiri. Arawaya yon makin. Putaritari merakei apeyang o tarawa. Roroya nasina tairoro te iwaki nanareirei dekei tisi. Roroya nasina tetapo te iwaki. Roroya nasina tetapo te iwaki nimakuri nanopis te prestens. Nasina tapuariki mesirepu. O nasia yon Christmas. O ipanna ki akina ainana nanatayini meu. Sikosa metana nukawaki. Payasani dimuara mente meuwei. Sinara, sipura, tarira, memanira. Kasuka tetake atani puariki. Karangainan tepongeta kapong. Tenua. Tepetempa wanga wapi monowa. Teonora kina verevere. Pukin metena, epon kuro arakina. Rapatana, evene nanausena sena, ayatane puariki, metion, tionamare, itangaruru, yakun ke yusi, uyante peangota. Enakayaki, rapatana nakonte pongayu atakane mepong, awan tepetemba, wanga wapi maonowa, tepakantai. Tesusan taunimete, enawaki, Ntapongayu at akanimepong, auwan tepetempa, ntiawa tenuan tepakantay. Takatanwata, yan ako mayroon po na nasina, mesipo na o ponteuso ni kapene, yon merakei, tarawa o Christmas. O ayo, iriana tekuna, apemteroy metakapaya.

0: kuna miauri ni iponi, kurang darapan rokom nakon narakirini kia iyo. Dio si minam susuara kwasan karoya, ibu kinte pi koko, paya irom kaya orakin te pe abo popi.
1: Iyang toa kita, ibu ndang ini kupenako, gai suangi paya irom te pe abo popi. Kio inang kai ibu ndak kia taya, kangai roro me iyai, diki ibu kini merungin nasu, patira arona iyai.
0: Ibukin daromem, tipe abu-abu pun cora kayak tipe tuan terapata. Ada nak kunan kariki kanganga nak kuni merubungin rapatara. Tipe-tipe ke orang tapi angga cora kayu. Tiaru bate mana mebuaku iya orang mana nama ta. Enari ini iya iroya tipe abu-abu. Ketipe mana mebuat tak tipe mebuaku iya tipe botan nama ta. Stekeroy ngaira payai pay nara ki ibukin tararuana meya katokia. Abunia ina peanga ibukin kawaririki antianga peana kieve nak kun nasim.
1: Ya, togita, nona nak kena ni jaga kita biar popo nasiu.
0: Yang, ane tu wana mebu aku naron event biar popo, event orang kayu, eri ke memaisin, temen orang ki aribusin daran tesina.
1: Hong kan ni, naga ane taya biar naja kita nasiu biar popo.
0: Tu wana tiang pun mentuan daram, ibu kini maisin menin biar popo yai, biar maisin menin biar popo daram.
1: Wakan taya kita togita. Ya yang ibu kini kami nuan nasiu, dia nak kira kaki.
0: Ya tapi orang ayah karang ni korakora ayah ibu buogi, itu toko ayah kaki nasim. Temuan puni mungkin tebay nara ki, editor nu fobia, mencebong ayu. Tapi tebay nara kayu, ina kawariri kaya maisin menin tebay bobo, daram. Ika kawa ki, pangkan aku ni mencebasin ayu, ina nu namtai ni pikoko, ina aku nanda ini kawariri kaya maisin menin tebay bobo, daram. Warerikin maisin menin tipe abu-abu, aibun kiri kakin nabet tiang, penaya kakin nasim, ntain tiapung.
1: Hota yo kari kita toa kita, akita kanganga inakona andik inakon nasiu, kanya kapungan ati pay norak kiani. Inakona andota kiyaki yaki.
0: Harang inta meruam sisiraki, tetono via yasang kaini kamene naaki, ilo uye pikoukou inanun didika ika amais. Hoi kunyega na kameno meno nakon tenas, awakena na urupai nakon terapata. Kerikirakan jenis entah ente piko uko. Cepai nara kayu, ya men nepen kapungan aki irauye piko uko. Aika HIV, itu toko an event cora kena kon nasiya. Irangin noma kan amma kuri, itu toko event HIV atau tepaya popo. Mkana ye ne mekinan teme ngabuak, narun teme rakin piroto. Angin te tay, agi te imetua. Aku aku na nepen kapuan pay meiyai.
1: Oh, ngaya. Nono nan nariya ini mohon tebasin di katua pung.
2: Yang, erang ini kakawak, pakonan ini tetono folia di katua pung. Ika urin pun apa, pakonan ini amtai nanon nampung. Ada kakawan ini kiai, ini mempasin